Rukush kah, rukush rutliyev. Nimlah tiyos rkhawal kaslimar. Nakmal tiyushir chawat srakhawra kaslimar. Ay un tach karshin qir kami. Mal tiyosh chawata. Shnik harar kan qir, shnik harar kan sak. Kaskarah ni kik tun takalta katiyach kawaj. Nimlah kmukhal kakhtar. Bakkan chik kolwa. Kamikka. Nizlob chik rukul kampan.